lakku yin alabago da yin aldingan torombole da yin aldingan torombole kerrek kiwas aldingan kit kundul nas kaw asatur leage nan si dok aldingan kit kaw take da yin reti na ki aldingan torombole aldingan kit si kundul asa ke da yin reti nan dok aldingan kit si kundul alangis kin asi doratur le rol alang ke ska yin utwa kerkerka kwa yin di ilayin nubu wa dinesipia kwa be kwa si ba Dien orre ini nang kien utanga ditin ini alien kawe. Na kila utanga diyo, kila utanga nama gal, kila utanga si gal orre na kerengang kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge nama sasongage ki dayang aldingan torombole namas aldinga songwa kundu naskawo. Ilayin alang kila utanga skergerka alkayenge na kita alkayenge ba. Kila utanga diyo alki kawo. Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge delin ore kering kwagal askarna illya bizi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke waraga alding tarike na namat dilotillen kare nas kelkam ai beleng le nama kan turunga si kimu ida namayar kwankriya gut waraga giraye namarandok Si longa dingan kuatap.

na torik albaduo torik albaduo kenga na inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tariya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule ya namasin kwa alang anang majira kitingi kona jani ala won won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arka namas inkwa kinsi ni yi juel alang yao marang asa jawla nalo itle jangwi ala jijala logis gisi ri it jawli alang jija ide wa ala ken kisaring kaningi nama kare waragal uto dok akaminga yenang dok arka kelkami wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama worik si yawla suru le nama ken kungi pali waralo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamutia nama ke namas kae nas Damascus kamutia ire namas so is onga alangye lojigil nakira sogale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ire Damascus nama dodikya nang wong belezi sa tiel nama yena mas eri it longa asawu yesi kwa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkaria Anas ye ala du ela ne yesi ingo tani yesi jegila la Anas namasen kwa wu kwa songwa ingis duong ken utonga jitanyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem.

Klein naka yesi awa alangis kwen tari nga pia. Na alangis kila kwa alawusi akweli. Kasi giskana. Namang alangis ilaborun kwa apanga dok. Nakadok sin auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila paile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pia wong kwe alagis gisi longa alagi jangutieng wonke alagis gislonga alagi jangutieng namai kasi adempia alang gi tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ida sal si nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea. Sal namas kwasi dimaskas gudbad. Ide sal ki urtutungang songwang di ong. Lea nama masigle nyanga nas kwasi gudbaliti. Nas kwasi gud empali ye asaki uong kwe kaitie. Kila nyet ala dele ilabele kelkami namas asonga firye ea. Kwa nama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wong kwezi kari pulitia. Kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namas sasunga perige enga. Nama in engil yendu ye aiba ala ning jurutim kela kwasi iriu al wong kwe ala ning wong kwezi irikarote. Ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kela kwasi ti alwozi abeden kawin kila kwasi namas kien urtutungale pini ide salin gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungwa apanga nama loto kol nama inkasinyi alansasi esigal namas angil ki dule nakilul nama demi orrenga si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke majira ndiyo dik namas yesi inkwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alang ki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkan na bazra kari nama ela alansi yesi nyingi namas majirasi nkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali limaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uon kwa na. Ye ide nama ning si kidik. Ide namas kidik.

na ettei nenen karin numagal asi kerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di deng wol kel jami ela lea asikir dok banden ara war yarang na dok o nas dan beleng aldinga si tullen kel kam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sasa korage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in kalum dinen dio dubi du albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ne jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asan komia na dok asa in kalum a ki longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulagi matsing den dio otana tulia kiwi na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewuon ade yundi ola kewuon ota yundi alba wala sinjuona etena mayne karin kewuon gona rekin atpiana mazeker nas in aldisi tobungo

Baila, kainga, dailo, belaki mitile, niatsaba kai mitila kere kaming nikel kam na kerja jage di, berapa nikel na kau kai mitila ke, dai mitile te dugin beleng, kiwo asaba torin gitige alki empu dedi, kiwo asaba torin gitige alki empu dedi, im mitil dok. Gis bele songa faliti kingasi arit gis faliti inwalandeng arrakarang elaing niki alkain kung kuel alang si ota nakarabo tulle akalum bele tulle alang uwajaba asang galdisabo julup namay ilong dahing uwaj sa ingwa kiwa sa torong jitiga sa pukuday ila unsay ina lombal pi marang intoro toro torontas ki kiwontas na duo kiwo baddo si kanya marang ini toroy na kins kalon toro den waltaray lea am lela am karabo sunga am kain azgi kang ali king azi don lula fe dang tarele yagal bas kela ota si GTV nama ilangi na intoro arisi awo bo baddu ina tani jumas ke bo diwla ina bo nama hadwi lele ina pui nampu kalai ula ina esana hadwi inang toro nama jayla duiti na arbiari albaya ba jiti na nomba altulay ila dahing wo porang wo nama singgwa kiwo king adan janni turu selan janni alang do itsi janni ay sangwe nga saring yel do kidney ay manan turu njigil mannim bayam bornyoy walagal bayndahul.